0: Born tap-tapin na yan.
1: Otom bola chite tinay takum sungat na tsara. Otom ninyam na futsis fanaripak. Tukni ang born lala na ti sina fanaripak. At iti lalanti zo. Mandak tinan doan ti yuyan bola yoba bola chisu fanami. Tapi saya cuma centeni tak setim fakir sepanda bana.
2: Fati bantana nalu sah tempat yang kami sendiri pemafaren ni far campumen. Saya lu ni tanah yang tiya. An fati bana mana rakyat tak kunya bantu ni am sah tempat ni face people kita tanah cicia tuam kat sini. Nefa set stup tanah nata. Walau ni tuam misun piavi misun lafta. Makanya face nul la cicia la misun saya setim misi lakleta. Walau ni face nul la red. Kasenten ang bangga tane si tane, ane soa fene sa tunu farta, etin mai tatuera na ne faranti fok, mana ane tanet piana sa kelun ba la sa fok fa, si mai tansani pipi sa nasan ne falana na ranar, si mai tansani ne fa tena sa lisan, sa lui tane tena ma sa le na yetan ti tuerenti.
3: E fa manu ka matuizo ya? Eh, fa manu ka matuizo sa ti teoluiz lu tena ma te maluto. Am zoe fa tuga tul in piasa mandesa rani komina te msuta ni asareta rit nulla kumila tanana matiu harvas matiu tanana te manjar malut kunyul manjar malut te refa malut harif matiu dem tantu nasum haratanana
4: ini pentanan so te fa miesa kamana te letanan te tobi misufan ya. Nani sahaja kita masa tu ini disyukurkan tu seperti rawan minyak farasi ni so tiada kita ni faham lambat katun tua na pentu bilam lelalan rat ni pas so kita ni tu aso nani gila ni lala ni penting saja tu ni faham lambat lah ni faham cara nak tu ni tu aku dan sahaja faham kita lu eh ini ini ni tanah nasan ni tu pun bayi si apaan tu nak ku ngomir lah so sahaja fa itu ya sahaja fa kita so itu kumpul beltu kumpul bulan tu semua so sahaja sih kan nanti nama nasib kita atas siapa kita nama mati.
5: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: तुम कुफा भी
1: तेना तुम मिंसिन सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फितंदे मन रेट ना फीस ना मिस ना नुआन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ ना रेट रेट चिते तंडु दान चिते मनो कास पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, if a tena manasatana mate, Kemanashella,
2: tena naptubu, nante walura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, isn't it? Tena nonta, Tademanon, by your Satirfanon, Yafa Yanko. Matawat of our written of Satiratina Tita Masti, Matawat, and Tawatana Lusane, and a kiss to Fokanchan means, but there were Chanwa, there are sent a Fogakela, Timana Satana, and a Timapasa Shell of Fonasan. Saya nak tahu ti, wanita ni asal muti, so kita nari so, manukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah dengis. Aram kumanukan orang zani, nirlat sama cemilan tandon. Dasar ram kumanukan orang zanti, tandon nanti anak sati zami so miskun ya kunak sama cia rubah. Rasal ram kumanukan orang zani, datang bola ni semat ya, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besok maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erer na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa. Fun matit ya mana kas pusi. Tiba cum tiba na numpukan nara kafe pieta zan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama manukan zan. Fun numpukan pula cim tu na masker si. Yang na kita ni mana tiba tar na fun fun numpukan itu ni pieta red. Zan lesuar kan tanda mak. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan ni mana tercium bete saya ni fakta tanda nampak tanda puluan ya kata tanda bukan tanda nampak. Nanti cara pesanan nanti tanda ni nanti dalam.
1: Tahu tak mungkin? Di apa tu mana fitan ni mana aku bisa kini aku mandi, tercium calon ni tanda, tercium si mana setan nampak. Refa luan anak sakaf, cuma anak setan anak fon. Refa luan anak sakaf, cuma sesama matet ke fon. Santana nanti dah dina waya fon. Seno cuma si refa sina show fon lah, sina sakun anak sana tanana. Tena arfa, cuma si apa tena mau patah. Ini yang fakta sana mau san refa tunggan. Ifta na fateno na nawe cile corona virus ara ma fateno wah. Tena mateno refa tap cunya tu na. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenenah.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: Astum kwa vi.
1: Simi boke le ulu hamarotane lenta sa te matau se le hoi falu sa te virisi yeto to liara. De aku na imze chimandea zemze musareke sa te kumatelo te virisi tuko sa esa nesa te kereti hamono ulu malaki amzofto na nekito ndinina fa zhai pa maru sa kuhuna inekito. Aku avilimura si leta. Le ulu amzeke simi boke sa te ansano matau se le virisi. Zezani matunga na itaraiwa kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndinina fa atu yansimu antuliara musare.

0: Lass tum kvavi.
1: Indi, jadi tu tanya tu pun kau pun di fandana nama. Fandana nama saya kan bakar. Aku pun saya lu sikit pasal aku ni di mandi ini. Ini, kas di mandi ini pasal ni bang buat ni bumbar dan niaga tu. Di sini tu kau banyak tu. Kayu milik standri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di lalu tu rasa sih. Jadi maru namu. Ah, sambil tanda nafus ini nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Mungkin pasal mesti ada sambal mai mukut di lalu tu. Jadi kan bermu.
2: Aiy, jadi mahu banyak bangun terus di maru kan di sini tu. Jadi standri mana gambar ni? Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si bila standri mana sah, nawan ni sopir, nawan pandai tung, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik saja, saya ni mungkin tampak semua di laut ni mungkin bukan saya ni, ni nak latukan.
3: Kuh mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak, sebab ni bukan lekas kali ni ada, dulu mak siawan ni. Siapa yang kita dah na bisnis ni? Ini nak kira kan dia tu jadi kamu bukan aku yang taksi tu saya pun dia kok. Ya kita jadi tu dia tu. Macam mana tu orang ya? Yang le le sih yang suksu kalau dia pas. Yang patu kan le motor. Ni saya tu ni sakti. Kalau ni suka sakti je. Nanti je orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Le kita dah na sakti kalau bukan aku sih seni asal dia. Si tak sah pada, macam ni. Mata yer si mati yer, sekarang fikir ni ada, an mereka tak fikir zanya, mungkin yang fikir rasa sengkara zanya, zanya. Alzai, pantani nak pelak nak rupam, alzai. Si orang ni ulah reta, zentuna tu, bil reta, si mukara zanya. Baiklah, nak mandi ini cara lu, mana nak faham si orang ini tangga-tanggaan lu, sengkara zanya. Alzai zanya.
4: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah. Tukni anak-anak termi, bakar-bakar sebab nandaru buti ukol sesan betulnya reaksi tampilak. Yang lima tu di sana. We macam mudi semua na utar sana tu. Jadi kita naru musan, perhati misteri le straputai de kiri de lemit. Mandi maaf romani jika sesuatu cekas. Lalu kalau tukni anak sana de ni pan de ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat pun.
5: Kecik biasa kan zan tu, biasa mandi zan, ya biasa kan tu mobil zaman awal, so cuma cik biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zani, ini tu taksi bus tu tu, itu orang mandi zan tu. Ini zaman itu semua sah, ialah ialah ke, nanti tu dan nanti mobil yang itu semari, setiap tahun. Atau kan ni, nafa alam tan na nanti macam apa itu sian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.